Hei, Akashvani aizo adani. Vo in mei ni som paruk in rin ni. Kan hun kan nou janta ahmin ngai khatu te in zo vain. Tibai kan bu ka tiu. Program announcer hi Maria Lanun Pui kania. Control room engineer du ti hi il chan zo ala ani. Kan program hi medium wave meter zanga som nga panga. Point panga kilohertz zanga som lile. Za point pasari megahertz atranga puan chua ania. Din Akashvani aizo YouTube channel a. Zing daria tling ngai thak thei ani bokang. Nakin zing daruk le minit so ma atuan patian fakna hla kan ngai tha anga Rebecca Saimoi hleram ruadale lian thang puyite hanun zai donani.

Yên ạ cơ sva ni ai zol. Ik nu belli ma dan patta doj minit olo. Mi dia mo e patta sulle jottu un chak ma gidor tali man po udang uriti vati zang ormo i merina. Eci bre su bar. Eci su. Sulo tari chak ma gidor tali man po udang uriti vati zang ormo i merina. Eci belli dol dol gan suni vati zavong sigun olakke ovi kumar chak ma goro dum chak ma. Aro sok chak ma ge git. Poli ami suni bete zewonga gorob don chak magi git sibi olode ranga sanga gaburi.